0: 103,9 FM.
1: Hits Unicom Radio.
2: Hey teman-teman, yuk kita keliling Indonesia biar bisa nyicipin berbagai masakan Indonesia.
3: Gak usah sampai keliling Indonesia kali, tinggal ke Widuri Restoran aja.
4: Emangnya semua kuliner Indonesia ada di sana?
3: Komplit banget sob, dari kuliner Sunda, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Papua. Pokoknya kuliner Nusantara ada kalau di Widuri Restoran mah.
2: Kalau untuk meeting kantor, acara ultah, atau bawa keluarga, bisa?
3: Bisa dong. Widuri Restoran tuh space-nya luas. Bagus banget buat acara wedding. Acara ultah, meeting kantor, reuni, acara keluarga, kumpul teman-teman dekat. Pokoknya worth it lah, sob.
4: Ada ruang private untuk pertemuan tertutup enggak?
3: Ya jelas ada dong. Nih, di sana tuh ada 4 ruang VIP. Ruang VIP Parahyangan, Borobudur, Dewata, dan Bunaken buat meeting tertutup. Udah gitu, ada aula yang luas di lantai 2-nya dengan fasilitas lift loh.
2: Eh, gimana suasana tempatnya? Udah diakses nggak?
3: Ya jelas dong. Widuri Restoran tuh lokasinya di Simpang 6 Kota Bandung, sob. Jadi udah pasti strategis banget. Suasananya nyaman, estetik, cozy banget, dan Instagramable. Jadi kalau mau foto-foto udah pasti bagus. Layanannya juga canggih, pakai robot loh.
4: Asik, gak perlu keliling Indonesia buat kuliner. Mau ajak teman-teman ke Widuri Restoran ah.
2: Lokasinya di mana ya?
3: Datang aja langsung ke Jalan Ciliwung nomor 19 atau Jalan Cisangkuy nomor 2 Bandung.
5: Widuri Restoran, a taste of Indonesia.

0: Radio paling hits di Bandung. Paling hits di Bandung. 103,9 FM.
1: Udah jam 6 pagi. Waktu Hits Unicom Radio.
2: We don't stop the music.
1: Dari Jalan Dipatiukur 103 Bandung.
3: Inilah.
1: 103.9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
4: Wah, game terbaru udah keluar nih. Tapi gue gak punya duit buat belinya. Ah, ngapain pusing? Kan bisa download bajakan. Kenapa nih? Kok laptop gue gak bisa dipencet? Ransomware? Apaan nih ransomware?
5: Sobat Hits, jangan asal klik sembarangan kalau lagi pakai internet ya. Laptop, PC, atau gadget kamu bisa kena ransomware loh. Ransomware itu program yang bisa ngunci data kita dan program ini bakal minta tebusan untuk ngebuka data itu. Hits Unicom Radio peduli, kamu juga kan?
6: 103.9 FM. Hai Sobat Hits, aku Salma Salsabil. Jangan lupa install dan download aplikasi Hits Unicom Radio di App Store atau di Play Store kamu ya. Hits Unicom Radio, radio paling hits di Bandung. Hits Unicom.

0: Disiarkan langsung dari Studio 1 Hits Unicom Radio. Kita dengarkan Pagi Benar.
1: Satu 103,9 Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.
2: Gue yakin lu pasti masih ngantuk karena konvoy semalaman tadi ya.
1: Tahu gue, tenang aja. Tapi kita kan harus melek buat apa namanya?
2: Ngantor buat kampus pagi ini.